0: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ, dan kami jadikan siang itu untuk kita ni menyambung kehidupan kita ni. Ha, jadi kalau kita ni lihat matahari kan, kan kamu sudah pernah belajar jo ni kan, macam fakta sains ni kan, matahari kan kalau kita ni mengambil cahaya matahari itu kan penting sebenarnya kan.
1: Penting Ustaz.
0: Penting kan. Kadang-kadang ada vitamin-vitamin kan, kesehatan yang membuat kita ni sihat bah. Kalau kita ni apa tu namanya, mendedahkan diri kita ni kepada
2: matahari.
0: Matahari. Tapi dengan had-hadnya lah, jangan jua waktu tengah apa panas terik atau jangan jua terlampau lama kan.
3: Ustaz, itu gelap kita ni tu Ustaz.
0: Tu lain lagi tu. Sudah tanda sihat, makin hitam tu lagi tu. Jadi kalau kita ni lihat lagi ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana terjemahannya, dialah yakni Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya tempat-tempat orbitnya supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan kebenaran. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Jadinya jelas Allah Subhanahu wa taala mengakun sendiri Allah yang mencipta matahari, Allah yang mencipta bulan. Kerana Allah memberi tahu dengan bulan dan matahari itu, kamu dapat mengetahui bilangan tahun, bilangan perhitungan waktu kan. Dengan matahari kita ini boleh tahu hari sudah hari baru tiba kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini pastinya tidak akan terlepas daripada manfaat-manfaat, kegunaan-kegunaannya yang tersendiri. Jadi kita ini beruntung, seperti yang Ustaz cakap tadi kan, beruntung apa yang kita ini ada di dunia ini. Sebenarnya sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, kita ni tahu hujungnya kita ni bersyukur. Dan kita ni mentakbirkan Allah, kita ni mengagungkan Allah pencipta semesta alam. Jadi hebatkan alam ini kan. Jadi pujilah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang boleh Ustaz kongsikan mengenai alam semesta dan matahari dan bulan ini. Wallahu a'lam.
3: Masya-Allah.
0: Okay, jadi Cana, faham sudah?
1: Faham, Ustaz.
3: Nah, Bel, luruskan jawapan bagi tadi tu. Matahari di sebelah pagi, bulan dan bintang itu sebelah malam. Luruskan?
1: Ini juga jawapan kita ini.
4: Ruang Al-Quran 923.

0: Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak beriman? Surah Al-Anbiya ayat 30. Ki Arif, Nabil, sini Ustaz ada soalan.
1: Apa itu Ustaz?
0: Okey, kalau pernah kamu ke pantai kan?
1: Pernah.
0: Hai, kalau kamu ke pantai biasanya kamu apa pemandangan yang kamu nampak lah?
2: Nampak air laut Ustaz.
1: Air laut. Okay,
0: betul lagi.
1: Kalau air laut itu kadang biru Ustaz. Jadi memang nampak awan lah juga.
0: Masya Allah, pintar-pintar ah. Pintar-pintar kamu dua ni menjawab. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Ustaz.
0: Okey, bagus. Okey. Tapi pernah kamu anu kan macam kalau ke pantai itu pernah kamu nampak macam tapak kaki?
1: Pernah.
0: Tapak kaki kan?
2: Pernah. Tapak kaki pernah manusia Ustaz.
0: Okey. Logiknya kalau kita ni melihat ada tapak kaki, apa logiknya? Artinya apa?
2: Artinya
1: ada orang datang.
0: Ada
1: ke sana.
0: Orang pernah lalu sana kan? Masya Allah. Itu logik. Simple, apa nama itu, common sense lah. Ada tapak kaki, artinya ada orang pernah lalu. Ataupun kalau tempat lain ada tumpukan macam kaca kata. Kaca yang pecah. Artinya ada yang berlakulah di sana. Mungkin kaca tu betul kaca tu kena pecahkan kah, apa kena umban kah. Yang penting, ada yang pernah berlaku, ada orang yang membuat. Ini akan terjadi dengan sendirinya. Okey, jadi kalau atu, kalau macam atu kan, setiap sesuatu tu ada yang penciptanya, ada yang membuat. Kamu lihat lagi dalam konteks yang lebih besar, seperti alam semesta ni. Kalau kita ni lihat siang dan malam, kemudian tu pertukaran siang malam. Indah pernah penyakit kita ini istilah kita ini tutup karan lah.
1: Indah pernah miss.
0: Indah pernah miss lah. On time. Indah pernah charging bateri. Indah pernah habis bateri. Itu istilah kita ini lah. Indah pernah putus-putus. Kemudian kalau kita ini lihat matahari, bulan, bintang. Indah pernah miss. Setiap hari kita ini jumpa. Peredarannya tu. Pasti juga kalau kita lihat logiknya mesti ada yang mencipta. Mesti ada yang mencipta, mesti ada yang mentadbir. Mesti ada yang mentadbir. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu lihat lagi secara mendalam kan, macam mana boleh alam ini terjadi kan? Macam mana boleh ada matahari? Macam mana boleh ada bulan? Macam mana boleh ada planet bumi? Dan sebagainya. Okay, kita ni ketepikan dulu sisi agama. Kita ni lihat sains modern. Sains modern. Kita lihat orang-orang yang berusaha untuk mengkaji macam mana boleh terjadinya, terciptanya secara saintifik lah. Langit dan bumi, ada galaksi, macam mana. Ada satu teori, pernah saya rasa pernah kamu dengar ni. Pernah, apa namanya, antara teori yang masyhur lah. Iaitu teori Big Bang. Pernah dengar?
2: Pernah dengar Ustaz.
0: Pernah dengar kan? Saya rasa kamu lagi pandai ni daripada Ustaz. Ustaz, melalui pembacaan lah, pembacaan. Kemudian saya berbincang juga dengan kawan-kawan teori Big Bang ni. Ya, saya ringkaskan lah saja. Saya ringkaskan saja. Kata teori Big Bang ni, fakta saintifik ni, secara saintifik ni, alam semesta ni ya bermulanya daripada satu punya, menyatu semuanya. Kita ni terbayang pelang tu. Sebelum ada planet-planet ni apa? Kata sains ni semuanya sangat kecil, semuanya sangat padat, semuanya sangat panas. Segala ruang, masa, zarah masih bersatu dalam satu titik padat. Kemudian apa yang berlaku? Saya ringkaskan saja, ada letupan atau

0: Mim.
1: Maksudnya, tidakkah orang-orang kafir mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu, lalu kami pisahkan antara keduanya.

0: pun pengembangan besar. Ini terjadi sekitar 13 lebih bilion tahun yang lalu. Oh. Bilion lah, bukan 13 tahun tapi bilion. Bukan juta ratus, bukan juta ribu, bukannya juta tapi bilion. 13 lebih bilion tahun yang dulu ia mengembang secara tiba-tiba, tapi mengembang pengembangan ruang itu berlaku. Kemudian ia menjadi sejuk, suhu menurun, terbentuklah zarah kecil dan membentuk atom asas seperti gas hidrogen dan helium tu. Jadi itulah baru tah selepas berjuta-juta tahun lagi gas hidrogen itu berkumpul, terbentuklah bintang pertama, kemudian galaksi, planet dan sistem suria. Dan dikatakan alam ini masih lagi mengembang juga sampai sekarang ini. Itu sains. Itu sains tu. Tapi kan Arif dan Nabil, ini yang kita ni rasa bersyukur dan kita ni rasa semakin yakin. Ketahuilah bahawa perkara teori Big Bang itu sebenarnya terdapat dan tertulis di dalam ayat Al-Quran. Jadi sains itu membantu, sebenarnya membantu untuk kita ni
1: menguatkan lagi,
0: lagi kepercayaan kita ni, keimanan kita ni terhadap Al-Quran jadi benar. Saya usah bawakan ayat, ayat Al-Quran. Yang terjemahannya, tidakkah orang-orang kafir mengetahui bahawa langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu? Kan sains tadi mengetahui satu, semua itu di dalam satu. Dan kemudian Allah pisahkan antara keduanya. Apakah mereka tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Dulu langit itu menyatu ratqan. Ini selari dengan teori letupan besar Big Bang itu, yang mula-mula dulu sebenarnya alam semesta ini satu. Kemudian ayat lain lagi Ustaz bawa. Yang terjemahannya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepada Nya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku, baik dengan sukarela atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan sukarela. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kamu perasan tadi, terjemahan itu ada Ustaz sebut tadi, asap. Tadi ada kan, pasal asap kan? Ini ada tu kalimah, dukhan ataupun asap. Menunjukkan langit pernah berada dalam bentuk gas panas. Kalau kita ni lihat lagi, memang tadi secara teori Big Bang itu memang ada menyebutkan alam semesta ini pernah menjadi gas, asap lah. Kemudian yang tadi Ustaz kata alam semesta ini masih mengembang, ada ayat Al-Qurannya. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 47,

mahmudun. Sadaqallahul azim. Terjemahnya, kami telah membina langit dengan kekuasaan kami, kata Allah, dan sesungguhnya kami meluaskannya. Lamusi'un. Masya Allah. Lamusi'una tu, kata ulama, ahli tafsir dan ahli bahasa, lamusi'un tu sentiasa meluaskan. Artinya apa? Memang betul. Teori saintifik ada mengatakan bahawa memang betul alam semesta ini sentiasa mengembang tanpa henti. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ada sudah. Lamus wa inna lamusi'un. Nah, sesungguhnya kami sentiasa meluaskan alam semesta ini. Masya Allah. Subhanallah. Apa lagi yang akan kita ni bantah-bantah dalam Al-Quran ini? Firman Allah yang diturunkan 1400 lebih tahun yang lalu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita ni, yang mana sains moden ni abad ini baru tah

0: saintis, boleh mencipta ataupun menemui teori-teori yang sebenarnya menambahkan kebenaran Al-Quran. Yang sebenarnya mustahil untuk zaman dulu 1400 tahun dahulu untuk penemuan-penemuan secara saintifik kan. Belum ada teknologi. Baru zaman sekarang ni baru ada. Tapi Al-Quran telah menyebut dengan jelas. Ya, mana wajib untuk kita ini mempercayainya. Alhamdulillah. Ada satu lagi. Ada satu ayat lagi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bacakan terjemahannya. Allah yang menciptakan 7 lapis langit berlapis-lapis. Maka tidak, kamu tidak melihat pada ciptaan yang Maha Pengasih suatu kekurangan. Maka lihatlah sekali lagi, kata Allah. Adakah kamu melihat sebarang kecacatan? Langit berlapis-lapis. Kata Allah, Allah mencipta 7 langit berlapis-lapis. Ini maklum. Kalau sains moden masa ini, langit itu berlapis-lapis. Atmosfera, banyak dari orbit tu, ada orbit rendah, orbit medium, ada tinggi. Ini bahasa tinggi. Ustaz pun bukannya ahli sains. Tapi kita ni dapat faham lah. Langit itu berlapis-lapis. Firman Allah Subhanahu Wa Taala itu maha benar. Okey. Jadi macam mana? Adakah kita ni merasa bersyukur? Kita ni dikurniakan nikmat Al-Quran. Alhamdulillah. Kita ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Percaya, beriman dengan kitabullah Al-Quran itu adalah satu daripada rukun iman. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Ustaz punya ni perkongsian bersama kamu dua ni menjadi ada satu manfaat lah. Bermanfaat untuk diri Ustaz dan kamu juga. Dan mudah-mudahan kita ni semakin menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa. Okey?
1: Okey Ustaz.
2: Okey Ustaz, faham.
0: Okey, boleh faham ah?
1: Faham. Boleh.
0: InsyaAllah. Jadi bolehlah share-share kamu lah. Selepas ini share lah kawan-kawan maklumat ataupun info yang Ustaz kongsikan tadi.
1: InsyaAllah.
0: Okey, wallahu'alam. Okey, sekarang ni kalau boleh Ustaz minta kamu membaca ayat yang Ustaz bacakan tadi. Boleh?
1: Boleh.
2: Boleh Ustaz.

santapan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mafhumnya, dan Dia memudahkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya untuk kegunaan kamu, yakni sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yakni mahu berfikir. Surah Al-Jathiyah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menundukkan segala yang ada di langit dan di bumi untuk kegunaan manusia sebagai satu nikmat dan rahmat. Namun nikmat ini bukanlah lesen untuk merosakkan

0: atau menyalahgunakannya. Ayat ini mengingatkan bahwa alam adalah amanah besar yang perlu dijaga dengan penuh tanggungjawab. Kesyukuran yang sebenar bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi dibuktikan melalui sikap memelihara, menghargai dan menggunakan nikmat Allah dengan cara yang diridainya.
1: Jika kamu mahu bercakap dengan Allah, salatlah. Dan jika kamu mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. 320,015 huruf membentuk 77,439 patah perkataan yang melengkapkan 6,238 ayat yang menjadikan 114 surah menyempurnakan 30 juz Al-Quran. Ruang Al-Quran 923.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progressive Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sampai Auda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat Auda sedang mendengarkan rangkaian Nasional FM Radio Brunei frekuensi 92.3 FM dan 93.8 FM sebuah stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Kembali kita ke udara menerusi ruangan variasi senja di Nasional FM ini mengambil alih tugasan rakan kita sebentar tadi menerusi serambi petang bersama saya Amirah. Untuk pertemuan di hari Jumaat ini, Jumaat pertama kita di tahun Hijriah baru 3 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 Jun 2026 Masihi. Jadi apa kabar Auda pada petang ini? Hari ini hari yang ke-170 di minggu yang ke-25 di tahun 2026 ini. Jadi kita harapkan Auda semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja hendaknya untuk hari ini ya. Menerusi pertemuan kita di variasi senja ini sehingga ke pukul 8 malam seperti biasa jam pertama dimuatkan dua pengisian untuk kita ikuti sebelum berita perdana 5.30 minit petang tadi, secubit fakta dan juga dunia hari ini dalam sejarah. Seterusnya insyaAllah jam kedua kita ada terapi nasional, kemudian sekitar 6.33 minit petang nanti saya akan memberi laluan untuk kita mengikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan insyaAllah juga apa-apa info semasa ataupun pemakluman yang ada kita terima di meja nasional ini akan kita selitkan menerusi ruangan ini. Jadi tetap mendengarkan Nasional FM. Kita ikuti dulu, selepas ini kita akan dengarkan kapsul terapi nasional membuka pertemuan kita di variasi senja ini.
1: Dengarkan Nasional FM.
2: Secubit fakta.
3: Pantai unik tanpa lautan di Spanyol. Sebuah pantai pasti memiliki hamparan laut yang luas. Namun, terdapat sebuah pantai yang tidak mempunyai hamparan lautan tetapi ia tetap mengalami pasang surut dengan ombak ditambah lagi dengan adanya pasir putih. Pantai ini bernama Playa de Golpiuri atau sering juga disebut Pantai Golpiuri. Ia terletak 475 km utara kota Madrid, iaitu di Spanyol. Sebenarnya jarak pantai ini hanya 100 meter dari kawasan laut. Namun, ia dihalang oleh bukit dengan gua-gua di bawahnya sehingga air dari Laut Cantabrian yang terletak di Teluk Biscay ini masih dapat masuk ke Pantai Golpiuri. Dalam erti kata lain, Pantai Golpiuri yang berkeluasan 40 meter ini dipisahkan dengan laut oleh sebuah gua.
2: Secubit fakta.
3: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

0: Pada waktu sekarang 5.12 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, meneruskan pengisian kita di variasi senja ini dimuatkan setelah ini dunia hari ini dalam sejarah membawakan perkongsian mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah yang berlaku pada 19 Jun ini. Jadi apakah peristiwa-peristiwanya? Terus saja kita dengarkan setelah ini.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah, 19 Jun. Pada 19 Jun tahun 1785, David Ruth dilantik menjadi residen Belanda yang pertama di Riau dan menubuhkan pejabatnya di Pulau Bayan, Tanjung Pinang. Pada tahun 1846, perlawanan baseball yang pertama menggunakan peraturan moden diadakan di New Jersey. Pada 19 Jun tahun 1960, perlumbaan NASCAR yang pertama diadakan. Dunia hari ini dalam sejarah. Pada tahun 1961, Kuwait mengisytiharkan kemerdekaannya dari United Kingdom. Dan pada 19 Jun tahun 1978, komik Garfield buat pertama kali diterbitkan. Dunia hari ini dalam sejarah.
0: Baik, itu dia tadi Auda, kapsul pertama kita. Kapsul kedua sebetulnya menerusi ruangan variasi senja ini, dunia hari ini dalam sejarah. Dan Auda, sebelum kita meneruskan lagi ke pengisian kita di variasi senja ini, ada dua pemakluman semasa untuk dikongsikan kepada Auda, khususnya pendengar kita di National FM ini, dan juga kepada Auda yang tinggal di kawasan Jalan Binglu, Jalan Wasai Limuru, Perumahan Negara Tanah Jambu dan kawasan-kawasan sekitarnya. Maka makluman ini khusus untuk Auda kerana esok pada 20 Jun 2026 bermula 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai, insyaAllah ada kerja-kerja penyucian tangki air Tanah Jambu B2 akan dijalankan. Jadi berkemungkinan sebahagian kawasan-kawasan yang terlibat akan mengalami tekanan air rendah, terutama Auda yang tinggal di kawasan-kawasan tanah tinggi. Dan untuk sebarang permohonan pembekalan air tangka, Auda dinasihatkan untuk menghubungi di talian Darussalam 123. Sekali lagi Auda, kita sampaikan pemakluman semasa pertama kita mengenai dengan kerja-kerja penyucian tangki air melibatkan kawasan-kawasan di Jalan Binglu, Jalan Wasai Limuru, Perumahan Negara Tanah Jambu dan sekitarnya esok bermula 9 pagi sehingga selesai. Diharapkan Auda yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut untuk mengambil maklum mengenai perkara ini dan mungkin membuat persediaan yang bersesuaian. Dan seterusnya Auda, maklumat kedua di sini kita ada mengenai dengan penutupan sementara separuh jalan di Lebuh Raya Sultan Hasnabolkiah menghala ke Bandar Seri Begawan. Sebab penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja menaik taraf billboard berdekatan kilometer 5.9 Lebuh Raya Sultan Hasnabolkiah menghala ke Bandar Seri Begawan. Jadi tarikh penutupan hari ini 19 Jun 2026 sehingga kerja-kerja selesai bermula 11 malam nanti sehingga 5 pagi juga tertakluk kepada keadaan cuaca. Para pengguna jalan adalah dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Jadi itu dia Auda, dua perkongsian info semasa yang kita kongsikan menerusi variasi senja ini. Dan jika Auda ingin melihat iklan-iklan yang telah saya kongsikan sebentar tadi, Auda boleh melayari Instagram JKR Brunei dan klik sahaja makluman penutupan sementara separuh jalan di Lebuh Raya Sultan Hasnabolkiah menghala ke Bandar Seri Begawan, ataupun maklumat yang pertama tadi, makluman mengenai kerja-kerja penyucian tangki air Tanah Jambu B2. Waktu sekarang sudah pun pukul 5.17 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. InsyaAllah kita akan kembali di udara setelah berita perdana nanti 5.30 minit petang. Jadi teruskan mendengarkan National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.
2: 92.3, 93.8 National FM, Radio Brunei.
3: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.
4: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, kerjasama ASEAN-Rusia akan kekal menjadi penting dalam memperkukuhkan daya tahan secara kolektif dan memajukan keamanan, kestabilan dan kemakmuran. Kebawahduli Yang Maha Mulia bertitah menekankan kepentingan untuk memperkukuh lagi kerjasama dengan Persekutuan Rusia dan mengalu-alukan penerokaan peluang-peluang pelaburan. Kebawahduli Yang Maha Mulia berangkat meninggalkan Kazan, Persekutuan Rusia, selesai menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia yang berlangsung di Kazan Expo International Exhibition Center. Berangkat mengiringi Kebawahduli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Pada sesi plenari pertama bagi sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia, Kebawahduli Yang Maha Mulia mula-mula menzahirkan penghargaan yang mendalam kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia, atas sambutan mesra serta layanan yang baik yang dihulurkan oleh Kerajaan Republik Tatarstan dan rakyat Kazan. Baginda juga menyampaikan ucapan takziah kepada Tuan Yang Terutama Anutin Chanwirakun, Perdana Menteri Thailand, atas kemangkatan Her Royal Highness Princess Pachrakitiapa, Kerajaan Thailand. Menyentuh mengenai perkembangan hubungan perkongsian ASEAN-Rusia sepanjang 35 tahun, di samping perubahan-perubahan signifikan yang telah membentuk rantau ini dan secara global, Kebawahduli Yang Maha Mulia menyatakan bahawa hubungan ini telah membuktikan kedaya tahanan dan kepentingan yang semakin meningkat dalam menghadapi transformasi global. Tambahan lagi, kerjasama ASEAN-Rusia telah diperkukuhkan merentasi tiga tunggak komuniti ASEAN yang mencerminkan komitmen teguh Rusia terhadap usaha

Nusa Serantau ASEAN serta matlamat bersama dalam memelihara keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Tambahan lagi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan bahawa melalui kerjasama ini, hubungan perkongsian tersebut telah mencapai manfaat ketara dan menanai hubungan persahabatan yang rapat di antara rakyat daripada kedua-dua rantau. Dalam usaha ASEAN ke arah merealisasikan wawasan 2045, ASEAN berdepan dengan persekitaran global yang semakin mencabar berikutan ketegangan politik dan ekonomi, cabaran perubahan iklim dan kemajuan teknologi yang pesat. Dalam hal ini, Baginda menggariskan bahawa kerjasama ASEAN-Rusia akan kekal menjadi penting dalam memperkukuhkan daya tahan secara kolektif dan memajukan keamanan, kestabilan dan kemakmuran dalam bidang-bidang yang boleh membawa impak yang bermakna, termasuk keselamatan tenaga dan makanan, tindakan menangani perubahan iklim, pengurusan bencana dan cabaran keselamatan bukan tradisional. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan bahawa teras kepada segala usaha tersebut adalah rakyat, termasuk melalui pendidikan, pertukaran dan program latihan. Generasi masa hadapan perlu dilengkapkan dengan kemahiran dan rangkaian yang diperlukan untuk memperkukuhkan perkongsian ini. Pada dasarnya, hubungan ASEAN-Rusia akan dinilai melalui manfaat sebenar yang dapat dinikmati oleh rakyat. Akhir sekali, Baginda menyambut baik Deklarasi Kazan 2026 yang menegaskan semula komitmen terhadap memperkukuhkan perkongsian strategik ASEAN-Rusia. Dalam pada itu, Baginda juga menyatakan keyakinan bahawa dalam mengemudi 35 tahun yang akan datang, kedua-dua pihak akan memanfaatkan kepercayaan dan kerjasama yang telah dibina sekian lama bagi menghadapi cabaran-cabaran masa hadapan dengan jayanya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bersama ketua-ketua delegasi yang lain seterusnya berangkat menghadiri sesi plenari kedua Majlis Santap Tengah Hari. Majlis Santap Tengah Hari pemimpin sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia bertemakan Integration Processes in Eurasia. Semasa majlis santap tersebut, Setiausaha Agung ASEAN, Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Shanghai SCO dan Pengerusi Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia EEC telah menyampaikan ucapan serta laporan mengenai hasil Forum Perniagaan ASEAN-Rusia, acara sampingan sidang kemuncak komemoratif yang telah diadakan pada 17 Jun 2026 di Kazan Persekutuan Rusia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Dua Hala bersama Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia. Majlis Perjumpaan diadakan di Kazan Persekutuan Rusia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama bagi menghoskan Sidang Kemuncak Komemoratif ASEAN-Rusia. Sudah lebih satu dekad sejak keberangkatan terakhir ke Rusia, Baginda mengenang kembali keberangkatan dan pertukaran lawatan sebelum ini, termasuk lawatan Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam semasa mesyuarat ketua-ketua ekonomi APEC pada tahun 2000 dan penyertaan Tuan Yang Terutama secara dalam talian semasa Brunei menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021. Tahun ini amat bermakna memandangkan kedua-dua negara akan memperingati ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada bulan Oktober nanti yang berkembang menjadi kerjasama yang kukuh dan substantif dalam pelbagai bidang utama seperti pendidikan, pertahanan, keselamatan serta pertukaran antara rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menekankan kepentingan untuk memperkukuhkan lagi kerjasama termasuk memuktamadkan memorandum persefahaman mengenai kerjasama tentera laut serta beberapa perjanjian yang lain. Di samping itu, Baginda turut mengalu-alukan pengukuhan pertukaran antara rakyat serta penerokaan peluang-peluang pelaburan. Kedua-dua pemimpin juga bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama, termasuk sokongan Brunei terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berasaskan penyelesaian dua negara serta sempadan sebelum 1967, di samping menyeru agar pertikaian dihentikan dengan serta-merta dan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza diberikan tanpa halangan serta sokongan berterusan Rusia terhadap ASEAN centrality dan dalam memperjuangkan isu Palestin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut berharap agar usaha-usaha diplomatik dapat melindungi perdagangan, mengurangkan ketegangan serantau serta membawa kepada penyelesaian yang aman dan

0: Seinilah nilai-nilai Islam disampaikan, adat yang baik dipelihara, ilmu diwariskan, dan nasihat orang tua didengar serta dihormati. Oleh itu, menjadi tanggungjawab ibu bapa, guru-guru, pemimpin masyarakat dan generasi muda untuk terus menggunakan bahasa Melayu dengan betul, sopan dan bermaruah. Janganlah bahasa kita dicemari dengan kata-kata kesat atau gaya komunikasi yang menghilangkan adab dan hormat.
1: Sekolah Antarabangsa Brunei ASB menjadi sekolah antarabangsa pertama di negara Brunei Darussalam untuk melancarkan program Belia Bulan Sabit Merah Brunei BRC dan menerima sijil kadet sekolah berdaftar BRC secara rasmi. Pencapaian diraikan pada majlis perasmian baru-baru ini di sekolah berkenaan. Juga diadakan penyerahan sijil pertolongan cemas dan keahlian BRC kepada para pelajar dan kakitangan ISB. Otoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar China mengumumkan tindakan penguatkuasaan ke atas beberapa pihak bertanggungjawab bagi tapak kerja pembinaan berikutan kegagalan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan tempat kerja pertolongan cemas. Pihak-pihak bertanggungjawab ke atas tapak kerja pembinaan di Lebuh Raya Tungku dan di Kampung Kulap masing-masing didenda kompaun $500 Brunei setelah didapati gagal mematuhi peraturan 5 iaitu pemberi pertolongan kecemasan. Pihak-pihak terlibat menjelaskan denda tersebut. Sementara pemeriksa di tapak kerja pembinaan di Kampung Bukit Panggal, daerah Tutong mendapati kegagalan pihak yang bertanggungjawab ke atas tapak kerja pembinaan tersebut untuk mematuhi peraturan 4 iaitu penyediaan peti pertolongan cemas. Satu denda kompaun berjumlah $500 Brunei dikenakan. Pihak terlibat menjelaskan denda tersebut. Separuh jalan di Lebuh Raya Sultan Hassanal Bolkiah Hala Bandar Seri Begawan akan ditutup sementara hari ini bermula pada pukul 11 malam sehingga 5 pagi. Penutupan adalah bagi kerja-kerja menaik taraf billboard atau papan iklan berdekatan kilometer 5.9 Lebuh Raya tersebut. Berikutan itu, para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.
2: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB iMega dan RTB Go Live.
1: Akhir sekali, sukan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, 4 perlawanan berlangsung bagi kumpulan A dan B. Awal pagi tadi dalam aksi kumpulan A, Republik Czech seri 1 sama dengan Afrika Selatan, sementara Mexico mengalahkan Korea Selatan dengan 1-0. Dalam kumpulan B, Switzerland menang 4-1 ke atas Bosnia dan Herzegovina, manakala Canada pula menewaskan Qatar 6 tanpa balas. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah kerjasama ASEAN-Rusia akan kekal menjadi penting dalam memperkukuhkan daya tahan secara kolektif dan memajukan keamanan, kestabilan dan kemakmuran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan kepentingan untuk memperkukuh lagi kerjasama dengan Persekutuan Rusia dan mengalu-alukan penerokaan peluang-peluang pelaburan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat meninggalkan Kazan Persekutuan Rusia selesai menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 8 malam nanti.

0: الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Baik, dah kembali kita di udara menerusi ruangan Variasi Senja di National FM. Waktu sekarang sudah pun pukul 5.59 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Udah, alhamdulillah kita sudah memasuki kita akan memasuki jam kedua sebentar lagi, dan terima kasih atas kesetiaan Auda masih lagi mendengarkan frekuensi 92.3 dan 93.8 FM di mana informasi menjana inspirasi. Kepada Auda yang mungkin pada ketika ini sedang memandu ke mana pun tujuan Auda, pada petang ini kita harapkan Auda memandu dengan selamat, gunakan tali keledar Auda pada setiap masa, dan mungkin juga Auda dalam perjalanan bersama anak-anak. Jadi kita harapkan Auda memastikan mereka menggunakan kerusi keselamatan ataupun tali keledar yang bersesuaian untuk mereka mengikut umur dan juga saiz mereka. Dan mungkin ada di antara Auda juga yang merancang untuk ke mana-mana pada malam nanti. Jadi sebelum Auda meneruskan aktiviti pada malam nanti ini, saya kongsikanlah dahulu ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam untuk tempoh awal malam ini. Secara ringkasnya, Auda, ramalan keadaan cuaca adalah diramalkan sebahagian berawan dengan hujan ataupun hujan berpetir berasingan dijangka akan berlaku pada waktu malam nanti. Jadi kita harapkan Auda membuat persediaan yang bersesuaian sebelum keluar ke mana-mana malam nanti. Juga kita harapkan Auda sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala di mana pun Auda pada masa ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengikut kepada susunan rancangan yang telah saya kongsikan di jam pertama tadi, di awal jam pertama, selepas ini akan menyusul sebuah lagi kapsul terapi nasional, dan setelah itu akan saya kongsikan untuk Auda jadual waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan mendengarkan National FM, penyebar informasi penjana inspirasi.
0: Dengarkan National FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur ketani kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan ketani ruang dan peluang untuk dipertemukan lagi dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan ketani akan dapat membuka minda ketani dan ketani dapat mengetuk pintu hati ketani untuk terus menjadi seorang yang cemerlang hidup di dunia dan di akhirat nanti seperti mana yang diharap-harapkan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, untuk pertemuan ketani pada kali ini, saya ingin mengongsikan bersama kita macam mana akan menjadikan pekerjaan ketani itu sebagai ibadah. Jadi sebelum saya menjelaskan dengan lebih lanjut lagi mengenai perkara ini, pertama sekali perlu ketani ketahui dulu, sebenarnya secara umumnya syarat untuk menjadikan pekerjaan ketani itu sebagai ibadah ada dua. Iaitu, satu, hendaklah pekerjaan yang ketani lakukan itu dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah, pekerjaan yang ketani laksanakan itu hendaklah bertepatan dan indah bercanggah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara umumnya. Tapi kalau ketani perincikan lagi kedua-dua syarat itu tadi, ia dapat dibahagikan kepada beberapa syarat, supaya ketani mudah untuk memahami bagaimana untuk menjadikan pekerjaan ketani itu sebagai ibadah. Jadi apakah dia syarat-syaratnya itu? Di antara syarat-syaratnya itu adalah seperti berikut. Yang pertama, masih lagi menyentuh mengenai dengan niat. Jadi syarat pertama untuk ketani memastikan pekerjaan ketani menjadi ibadah ialah pastikan niat ketani betul dan tepat. Jadi cuba tanya diri ketani masing-masing, apakah niat ketani melakukan pekerjaan selama ini? Jawapannya ada dalam diri ketani masing-masing. Walaupun bagaimanapun, hakikatnya masih ramai di kalangan ketani yang lupa untuk memasang niat untuk apa ia melakukan pekerjaannya selama ini. Alasannya, sudah terbiasa dengan keadaan itu sehingga akan lupa untuk memasang niat. Sedangkan dalam agama Islam, niat itu adalah sesuatu yang sangat penting, sebab ia akan menentukan sesuatu perkara ataupun pekerjaan yang ketika lakukan, sama ada ianya menjurus ke arah ibadah ataupun adat kebiasaan. Jadi disebabkan itulah penting untuk ketani menjaga niat ketani setiap hari. Jadi macam mana ketani akan memastikan niat ketani itu menjadi ibadah? Dalam perkara ini, apa yang perlu ketani lakukan ialah ketani perlu memastikan apa jua niat yang ketani pasang ataupun ketani niatkan, semuanya perlu dikaitkan terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tujuanku bekerja ini adalah untuk mendapatkan rezeki yang halal kerana Allah. Ataupun tujuan aku kerja ini adalah untuk mencari nafkah untuk ahli keluargaku kerana Allah. Ataupun aku bekerja ini untuk berkhidmat kepada masyarakat kerana Allah dan sebagainya. Jadi dengan adanya niat macam mana ni, insya-Allah barulah pekerjaan kita itu tadi menepati syarat bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya menjadikannya sebagai satu ibadah. Walaubagaimanapun, kita ni perlu juga memastikan niat kita itu benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati yang ikhlas akan memberi impak ataupun kesan yang lebih baik lagi dalam pekerjaan yang kita ni lakukan. Jadi di kesempatan ini, cuba kita ni perhatikan dulu di antara impak ataupun kesan ikhlas satu sendiri. Satu, ia akan dapat memberikan kekuatan, kebijaksanaan dan kesabaran dalam diri kita ni semasa kita ni melaksanakan pekerjaan yang kita ni lakukan. Sebab apa? Sebab orang yang ikhlas ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sudah setentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan hambanya yang ikhlas. Kemudian yang kedua ialah hasil kerjanya semakin berkualiti dan sentiasa produktif. Sebab orang yang ikhlas tidak akan berkira apabila membuat sesuatu pekerjaan. Bahkan ia akan berusaha untuk melipat gandakan kerjanya di tahap yang lebih baik lagi semata-mata untuk mengharapkan pembalasan yang lebih baik lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ialah dapat menghalang dirinya daripada melakukan penyelewengan dan kemungkaran dalam pekerjaannya. Maksudnya, orang yang ikhlas ini tidak akan melakukan perkara-perkara yang melanggar undang-undang dan etika kerjanya sebab ia merasakan seolah-olah ia sedang diperhatikan ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ialah ia suka menjaga hubungan silaturahim bersama dengan rakan-rakan sekerjanya. Kemudian yang kelima ialah ia suka mentaati dan patuh pada ketuanya. Dan sekiranya ia seorang ketua, maka ia sangat menghormati orang bawahannya. Dan kemudian yang keenam ialah ia berani memberikan pandangan dan menyatakan pendiriannya dan sebagainya. Inilah di antara impak ataupun kesan jika seorang itu niatnya ikhlas dalam melaksanakan tugasnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Itu baru mengenai dengan niat yang ikhlas yang perlu kita terapkan dalam pekerjaan kita ini. Jadi apakah dia lagi syarat seterusnya untuk menjadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah? InsyaAllah saya akan jelaskan dan kongsikan lagi bersama kita pada siri yang akan datang. Jadi teruskan bersama saya dalam rancangan Terapi Nasional pada siri yang akan datang. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, saya kongsikan terlebih dahulu bersama kita satu amalan yang mana kalau kita amalkan amalan ini, insyaAllah dosa-dosa kita ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat membuka pintu rezeki kita ini. Kemudian rezeki kita ini akan semakin bertambah, pahala kita ini akan berterusan, kita ini terhindar daripada bahaya dan sebagainya. Dan amalan yang saya maksudkan ini ialah amalan sedekah. Jadi banyakkanlah bersedekah walaupun sedikit. InsyaAllah ganjaran yang amat besar akan dapat kita ini perolehi nanti. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: petang. Juga seperti biasa, sekitar pukul 6.33 minit petang nanti akan saya bawakan untuk Auda siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Tapi sebelum itu, dalam beberapa minit lagi kita akan mendengarkan, kita akan mengikuti doa dan zikir sebelum azan Maghrib. Jadi teruskan bersama di National FM Radio Brunei, menyebar informasi, menjana inspirasi.
1: Alah, ikut kau ke kadai.
2: Ikut ku eh. Bah, bila kata ni kan berjalan?
1: Awalah ni, bah. Baik jua awal-awal. Kalau akhir karang tutup kadai.
2: Eh, baru ku ingat, bang eh. Aku ni belum lagi sembahyang maghrib.
1: Bah, agak tak dulu sembahyang. Sampat jua lagi ni.
2: Malas ku eh, sembahyang meng eh. Kada saja karang.
1: Astaga, kan mengkada tiap pulang. Eh, tahu kau. Wajibnya mo kita ni sembahyang pada masa-masanya tu. Mun ada kuzuran baru tak boleh. Basarnya mudusannya kalau indah sembahyang aneh. Orang yang indah dapat bangun lagi diwajibkan sembahyang menimpang. Aneh kan ketani yang sihat aneh.
2: Bah, sembahyang maghrib tak kudu dulu tak. Jangan aku ditinggalkan ah.
1: Oh, aku

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه الإمام أحمد وابن حبان. مقصودنا daripada Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah jika ia, yakni Allah, kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibn

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalanmu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Demikian tadi auda kita dengarkan bersama azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi muslimin dan muslimat di tanah air, juga menandakan pertukaran takwim hijrah ke 4 Muharram 1448 hijrah. Semoga segala amalan baik yang kita lakukan pada hari ini diterima juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sementara kita menunggu isyarat dari imam bagi mengembalikan siaran ini, apa kata kita sama-sama merenungkan seketika mengenai merebut kelebihan di bulan Muharram. Para pendengar yang dirahmati Allah, bulan Muharram ialah bulan pertama dalam kalender Islam ataupun takwim hijrah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Muharram sebagai salah satu dari empat bulan haram ataupun bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Empat bulan yang dihormati

Demikian tadi Auda, sudah kita ikuti bersama siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri. Pegawai membawa kita ke pukul 7.09 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. National FM.

0: terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei.
1: Baiklah, kembali kita bersama di udara ruangan variasi senja di National FM sehingga ke pukul 8 malam ini nanti. Dan waktu sekarang menunjukkan pukul 7.28 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Untuk jam ketika ini, Auda, seperti lazimnya di setiap hari Jumaat menerusi ruangan variasi senja, kita akan membawakan intisari khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Bahasa Melayu Jiwa, Identiti dan Jati Diri Bangsa. InsyaAllah akan menyusul sekejap saja lagi. Sebelum itu, Auda, saya kongsikan